Udah dulu Rockstar. Lo tahan dulu emosinya, tapi boleh dikeluarin kalau soal pengen liburan, ya kan? Kalau udah punya plan mau pergi traveling kemana berikutnya, kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang udah waktunya untuk pilih perjalanan kamu bersama CityLink. Ada banyak banget pilihan destinasi, harganya mulai dari 700 ribuan rupiah. Jadi mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, sekedar cari suasana baru, kamu tinggal pilih destinasinya, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Apalagi kalau kamu udah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink buat ngedapetin gratis bagasi 20 kg. Gampang, praktis, mudah, cepat, ya kan? Semuanya bisa kamu lakuin langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi udah siap buat menentukan perjalanan berikutnya? Cek info lengkapnya sekarang deh di www.citylink.co.id. Sekali lagi citylink.co.id dan aplikasi CityLink, juga sosial media @citylink. Sekali lagi sosial medianya @citylink.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?

0: datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869, sekali lagi 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangan ke

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock & Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock & Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: U T R O.
1: Where everyone can be a rock star.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock & Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock & Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Rock star. 7.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali, Deras Wardana. Kita ketemu lagi di Weekend Rockstar. Lama banget ya, kita gak ketemu di weekend. Dan seperti biasa, ya kan, kamu perlu tenaga, kamu perlu sesuatu yang bikin kamu kayak wow gitu, ya kan. Hari ini, udahlah, kita senang-senang aja dulu, kita ngobrol-ngobrol boleh, request nanti boleh. Dan langsung aja biar gak berlama-lama, kita puterin satu hits pembuka kali ini untuk Rockin' Weekend bareng saya, Deras Wardana. Ini dia, Temper Trap dengan Fall Together.

87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Deras Wardana masih nemenin kamu rockstar, masih di Rockin' Weekend, masih sampai jam 4 sore, masih kita ngobrol-ngobrol gitu kan ya. Kalau lo ngelihat orang-orang di jalan atau di sosial media deh, mereka lagi jalan-jalan tiba-tiba ngasih uang kaget. Ya, terima kasih yang sudah memberi inspirasi Bapak Helmi Yahya yang bikin acara uang kaget. Tapi nih, kita ngomongin soal duit lagi, di mana? Nih. Di mana Donald Trump itu dituding pakai duit pajak buat iklan kampanye pribadi. Jadi saya baca artikelnya ini dari liputan6.com. Donald Trump tuh lagi dibawa ke pengadilan federal di hari Rabu kemarin, di mana Komite Nasional Demokrat itu menggugat pemerintahan Presiden Donald Trump karena penggunaan uang pembayar pajak untuk menayangkan serangkaian iklan yang mempromosikan Donald Trump. Dan disebutin juga kalau ini adalah hal yang dianggap menyelewengkan duit karena menjilat pemerintahnya dengan uang yang sebenarnya dipakai untuk mensejahterakan rakyat. Tapi di sini malah mereka menayangkan keberhasilannya Presiden Donald Trump. Oh, dan dibilangnya kalau pengen menunjukkan prestasi seseorang, prestasi presiden, udah ada baiknya dia bikin iklan buat dirinya sendiri. Oh gitu, ya. Saya baru ngerti nih kalau udah kayak gini, ya kan. Uang orang banyak jangan dipakai buat kepentingan sendiri. Apalagi kalau misalnya uang orang banyak dipakai bikin poster, muka kita gede sendiri. Ya,

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Enemy rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

27,8 FM di sisi number one lifestyle and entertainment media The Rockin' Life Bali. That's where dia masih di sini Rockstar, masih nemenin kamu sampai di jam 4 sore nanti. Dan tadi satu hits dari Simple Plan dengan judulnya Jet Lag. Emang beberapa orang tuh ngalamin ya, kadang jet lagnya lama, ada yang sampai seharian, ada yang butuh dua kali tidur. Ya emang, karena kita perlu, badan kita tuh perlu membiasakan diri dengan nih ya, dengan jam biologis yang terjadi di sekitar kita, mataharinya, kita biasanya tidur jam berapa gitu kan ya. Bahkan ada yang sampai 3 hari tuh butuh penyesuaian badannya, kalau enggak tuh pegel-pegel rasanya karena mereka mengalami apa ya, perpindahan gitu dari yang harusnya di jam mereka tidur, ternyata di sini masih pagi, masih siang gitu kan. Dan sebagian orang lainnya menganggap kalau si jet lag ini sebenarnya cuma ilusi aja. Kalau di jam waktu ya lo tidur, ya lo tidur, makan ya lo makan gitu kan ya. Tapi dipikir-pikir lagi, apakah benar jet lag itu segitu berpengaruhnya? Apakah benar jet lag itu bikin lo jadi malas, jadi mager dan lain sebagainya? Atau cuma karena habis dari luar kota, duitnya habis, mager keluar, gak mau bergaul? Ah, itu beda lagi.

0: Tiba di juga berlapan FM. This is your number one lifestyle line entertainment by Diazir Wakin Life Bali. Dara suara dari Mas Diazir Wakstar nemenin kamu sampai jam
1: berapa? Jam 4.
0: Tapi jam 4 sore nanti masih ngeliat-liatin gitu kan ya, berita-berita baru apa. Tapi kalau kamu pengennya requestan lagu baru, seperti tadi teman saya Teddy yang lagi di jalan, dia requestnya pengennya lagu Slipknot, nggak ada, belum boleh diputerin di sini ya kan. Yang lain boleh asal kenceng katanya, boleh nanti kita puterin ya. Kalau nih Rockstar pengen request juga, WhatsAppin kita 0811 3807 878 atau telepon 750205, atau biar lebih gampang lagi kamu juga bisa lewat so di sosial media kita di rockinlife.bali dan juga trl_bali di X gitu kan ya. Kalau bawah tanah, wah ini juga beda nih. Kalau ngeliatin sesuatu yang udah hubungannya sama tanah, udah pasti jual beli tanah gitu kan ya. Atau kamu berhasil menemukan berlian seberat 6 karat dari ladang di Arkansas ya kan. Jadi ini ditemukan sama seorang laki-laki namanya Jack Pirwedin. Jadi dia, saya baca ini dari Associated Press, dia menemukan lebih dari 300 permata, 300 berlian dengan berat 6 karat di Arkansas. Dan ini berliannya beda banget dari berlian-berlian yang pernah dia temuin sebelumnya, di mana dia mengklaim berlian itu mungkin bernilai sekitar $1 juta atau 17,9 miliar rupiah. Gokil. Dan ini adalah berlian terbesar yang ditemukan di Crater of Diamond State Park, dan juga dari pertama kali tambang ini apa ya dibuka gitu ya tahun 1972, udah 37 ribu lebih berlian yang ditemukan gitu. Jadi diperkirakan dia akan untung nih, harganya kalau dirupiahin itu bisa mencapai 30 miliar rupiah dari nemuin berlian doang. Tertarik? Siapa tahu bisa kamu bisa menemukan sesuatu dengan menggali tanah di sekitar rumah kamu, ya kan? Atau kamu bisa mendapatkan uang dengan itu juga, kayak gali tanem lah satu pohon terus paku tulisan dijual tanah pemilik langsung.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: 87,8 FM di sisi nomor 1 lifestyle and entertainment media The Rock in Life Bali. Dan suara ada masih di sisi Rockstar nemenin kamu sampai jam 4 sore. Kita masih di weekend booster dan tadi ada requestan dari Dinda. Requestnya adalah netral yang lintang. Ditungguin ya, abis ini kita puterin. Emang kalau dipanas-panas gini, ini tadi Dinda juga bilangin, tumben nih jalanan gak terlalu rame. Ya oke, bagus. Tapi antrian-antrian di pom bensin katanya masih lumayan rame ya. Lumayan apa? Bahasa halusnya apa? Ngantri, rame, padat, bensin habis, susah, belum ada tanggapan. Semuanya, tapi tahu gak sih Rockstar, banyak yang bilang nih kendaraan listrik gitu kan ya. Wah ini bagus nih kendaraan listrik, bisa cinta lingkungan dan bla bla bla bla bla bla. Cuman sadar gak sih di Indonesia kita sendiri ini, listriknya sendiri itu berasal dari fosil juga. Jadi gak usah lo terlalu apa ya diininin, dibangga-banggain. Karena kendaraan listrik yang lo pake itu gak, bukan yang lo ambil dari sinar matahari gitu, pembangkit listrik tenaga surya, bukan. Tapi ya ujung-ujungnya pakai bahan bakar juga. Tapi namanya usaha untuk menghijaukan bumi kan boleh ya. Pelan-pelan aja dimulai, hemat listrik aja dulu, ya kan? Hemat aja dulu atau request aja dulu lagu-lagu yang lo suka deh. Hari ini WhatsApp 0811-3807-878, telepon 7502-05 atau mention therockinlife.bali atau trl_bali di X.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: Berhan.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker Joroklo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bus baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Deras Wardene, masih di sini nemenin kamu Rockstar, masih sampai jam 4 sore, masih kayak canda-canda, terus kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Dan tau gak sih, kalau dulu nih ya, saya tadi ngeliat artikel di sosial media yang menunjukkan kalau orang dulu meramalkan tahun 2020 itu udah mulai ada mobil terbang, terus orang nelpon tatap-tatapan muka. Mungkin gak semuanya bisa terwujud ya, karena kan yang terwujud sampai sekarang itu adalah telepon tatap-tatapan muka, video call gitu. Terus kalau mobil terbang mungkin masih belum, cuman motor yang bisa gak usah kaki turun gitu udah bisa nyimbangin diri, ada giroskopnya. Mobil yang bisa nyetir sendiri udah mulai di beberapa negara gitu kan. Nah, tinggal yang kita tunggu-tunggu untuk hadir itu adalah manusia buatan, ya kan? Daripada banyak banget orang yang menunggu supaya ada nih nanti nih Android yang muncul, terus bisa kayak bikin kita jadi punya pasangan virtual. Lo gak usah susah-susah nyari pasangan lagi, udah ada robot yang bisa ngertiin lo, karena kan namanya juga manusia ya, masih ada ego gitu. Kalau sekarang mereka gak ngertiin kita, berdoalah semoga cepet ada nih robot yang ngertiin kita tanpa perlu ngeluh.

0: Enemy rampage. Enemy killing spree. Enemy godlike. Enemy
1: dominating. Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu gak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

87,8 FM, this is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dari Suwardana, masih nemenin kamu rockstar, seperti biasa ya kan. Kita ngobrol-ngobrol yuk, soal orang lain. Karena saya barusan baca satu artikel, ini adalah liputan6.com tentang Ratu Thailand yang baru aja sukses. Jadi Ratu Suchida dari Thailand menyelesaikan penerbangan solo pertamanya pakai jet tempur Gripen di pangkalan udara Provinsi Suratani dari Kamis 8 Oktober kemarin. Jadi setelah sebelum penerbangannya, Ratu itu menyambut raja di pangkalan udara Wing 7 Distrik Phung Vinh, dan dia terbang dengan apa ya, dengan diarahkan gitu. Dan memang Ratu Thailand pertama kali jadi pilot di tanggal 13 Mei 2010. Waktu pas itu dia nerbangin pesawat Cessna, dan dia sudah kayak udah banyak banget jam terbangnya sebenarnya, dan dia udah berperan sebagai kopilot untuk raja dalam penerbangan domestik dan juga internasional, dan juga tugas-tugas kerajaan. Gokil, luar biasa. Bisa kita kasih apa ya, tepuk tangan dan apresiasi nih untuk seorang ratu yang bisa menerbangkan pesawatnya sendiri. Luar biasa memang, ya kan. Orang tuh bisa menerbangin pesawat sendiri tuh udah kayak prestasi banget gitu kan. Oh, kalau Ratu Thailand, lo jangan sampai kalah. Ratu Thailand bisa menerbangkan pesawat sendiri daripada lo, ya kan, cuman bisa nerbangin cita-cita orang, gagal mulu.

87.8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Wakin Life Bali. Emang banyak hal bisa bikin kamu ketawa-ketawa gitu ya, Rockstar. Seperti saya ngelihat satu artikel di apa ini ya, di edutimes.com tentang nama-nama pemain sepak bola yang unik-unik gitu. Jadi ada pemain sepak bola mulai dari ada yang namanya Nangis, kemudian ada namanya Sandal, sampai ada favorit dari operator Aca, nama pemainnya adalah Matikoli. Gak usah kamu googling, nama pemainnya adalah Lukas Matikoli. Kalau dia main di Indonesia akan jadi nama yang lucu. Jadi kamu kalau pengen tahu, pengen lihat, silakan dicari-cari di sana. Tapi kan udahlah, yang penting permainannya, nggak penting namanya siapa. Seperti kata orang dulu, apalah arti sebuah nama, yang penting adalah sebuah martabat.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Enemy rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

98.8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Walking Life Bali. Udah kerasa kan dia rasanya udah mulai gatel-gatel, ngantuk-ngantuk. Boleh pengen tidur siang atau sunsetan. Dua-duanya mau lo gabungin, bisa, mungkin bisa. Tapi pelan dulu ya, santai dulu ya. Jangan terburu-buru, jangan kebawa, apa ya, kebawa nafsu dulu. Karena dibilang kalau memilih satu tempat untuk dipakai buat jalan-jalan, terus kamu pengennya adalah weekend ini kerasa kayak gue pengen tempat yang lebih santai gitu, di Bali memang ada banyak. Cuman kalau pengennya sedikit ngelepasin, apa ya, cuman pengen ngilangin stres doang, bukan pengen ngejar video foto sunset gitu, coba deh Rockstar cari tempat yang ambience doang sunset, bukan yang ada sunsetnya. Karena dibilangnya gini, oh, tempat yang ada ambience sunsetnya itu lo akan tetap dapat bau lautnya, lo akan tetap dapat anginnya, akan lebih santai karena nggak terlalu ramai. Dan juga biasanya ini akan lebih apa ya, terarah gitu, karena nggak selalu banyak orang tiba-tiba pasang tripod, tiba-tiba live. Atau kalau di Bali yang lagi terkenal tuh tiba-tiba yang ngaku-ngaku mahasiswa nawarin makaroni.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
1: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Wakin Life Bali. Dennis Wardana masih di sini, Wakstar. Masih nemenin kamu sampai jam 4 sore. Dan emang kalau kita ngelihat sekitar kita gitu kan, orang-orang kok kayaknya begitu melihat Dana nih kayaknya weekend tidur mulu, ya kan? Memang, emang saya tidak memungkiri bahwa saya kerjaan saya di weekend adalah hibernasi. Tapi tahu nggak sih Rockstar, kalau perempuan itu ternyata butuh waktu tidur lebih lama karena sering melakukan multitasking. Ini berdasarkan seorang sleep researcher namanya Jimmy Horn. Dia tadinya adalah profesor di psikosiologi di Loughborough University. Dan si profesor ini, Jim Horn, menyebutkan waktu yang diperlukan perempuan untuk beristirahat itu memang lebih banyak karena mereka terbiasa multitasking atau memikirkan sesuatu sambil mengerjakan hal yang wajibnya dikerjain. Misalnya, yang gampang mungkin adalah kayak matar malam mau makan apa sambil beres-beres gitu kan ya kalau di weekend, atau sambil ngetik-ngetik di laptop tetap mikirin kayak kok dia bisa sih sama orang ini gitu kan, yang mikirin-mikirin gosip, atau sesimpel multitasking gini sambil ngerjain sesuatu sambil ngomelin pasangan, kok kamu gini sih, kok kamu gak ngerti sih, ya gak. Barbra Streisand.

0: gue perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak selama biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan

0: miliar rupiah. Mau dipenjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

87.8 FM, this is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Stay cool dulu Rockstar. Karena kan udah kita buahnya santai, ngantuk gitu kan. Tadi udah makan enak, makan banyak. Tapi Rockstar pernah gak sih kayak apa ya, ngerasa kalau beberapa kali nih di sistem pendidikan kita, kita ngedenger kayak, ini beneran gak sih anak SMP, SMA, tapi kok mereka gak bisa berhitung, ada yang gak lancar baca. Dan ternyata ini barusan saya lihat satu artikel di mana Indonesia akan memberlakukan lagi kebijakan murid gak naik kelas mulai 2027. Menurut Menteri Pendidikan Abdul Mukti, jadi pihaknya sedang mempertimbangkan untuk memberlakukan lagi tidak naik kelas. Jadi dibilang sekarang ini kan murid wajib naik kelas ya, supaya apa ya, mengejar ketertinggalan. Tapi dengan adanya standar, nantinya tidak naik kelas itu adalah jadi satu hal yang wajar gitu. Kalau di zaman saya sekolah sih mungkin iya, gak naik kelas adalah hal yang wajar. Tapi kalau zaman sekarang gimana? Udah dikasih fasilitas anak-anaknya, udah dibeliin ini dan itu, ya kan udah dijanjiin, bukan cuman dijanjiin sepeda kayak kita zaman dulu ya, bukan naik kelas.

87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media. The Walking Life Bali. Deras Wardana. Udah ini ya, nemenin kamu rockstar. Saya juga pengen pulang nih. Udah ngantuk, ya kan? Orang lain sunsetan, saya mah pengennya tidur, ya kan? Banyak orang yang ngerasa kalau sebenarnya hari Sabtu tuh bagusnya dipakainya buat tidur, bukan buat apa ya? Bukan buat jalan-jalan. Serah lo, mau apa kek yang mau lo lakuin, yang penting gak ngerugiin orang, ya kan? Kita akan ketemu lagi nanti di hari Selasa bareng sama saya Dennis Wardana. Jadi pamit dulu ya, stay tune on the 7.8 FM, The Rockin' Life Bali, and have a rockin' weekend. Abis ini ada sensation, jadi jangan kemana-mana.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Go down over time.
1: Cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day.

Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi @hardrockbali.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu. Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.

Jokong itu kemarin 8 FM di sisi Runa Perwana Stalin Entertainment Media The Rockin' Life Bali. Udah dulu Rockstar. Lo tahan dulu emosinya, tapi boleh dikeluarin kalau soal pengen liburan, ya kan? Kalau udah punya plan mau pergi traveling kemana berikutnya, kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang udah waktunya untuk pilih perjalanan kamu bersama CityLink. Ada banyak banget pilihan destinasi, harganya mulai dari 700 ribuan rupiah. Jadi mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, sekedar cari suasana baru, kamu tinggal pilih destinasinya, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Apalagi kalau kamu udah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink buat ngedapetin gratis bagasi 20 kg. Gampang, praktis, mudah, cepat, ya kan? Semuanya bisa kamu lakuin langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi udah siap buat menentukan perjalanan berikutnya? Cek info lengkapnya sekarang deh di www.citylink.co.id. Sekali lagi citylink.co.id. Dan aplikasi CityLink juga sosial media @citylink. Sekali lagi sosial medianya

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

number one lifestyle and entertainment media The Rockin' Life Bali. Suasana Bali itu emang lagi menyenangkan gitu di Oktober Rockstar ya. Apalagi kalau kamu gabungin bareng sama tradisi ala Jerman. Gak usah jauh-jauh ke Jerman, ke Sanur aja karena ada Atamba Battle Shop yang punya Oktoberfest. Hari Sabtu 10 dan Minggu 11 Oktober 2026. Dari jam 5 sore sampai jam 10 malam di Beachfront Icon Bali Mall Sanur. Ini adalah festival yang terinspirasi dari tradisi Bavarian alias Jerman lama. Dan Atamba sebagai battle shop terbesar di Asia Tenggara ini menghadirkan Oktoberfest. Kali ini hadir dengan banyak banget pilihan birnya. Ada Erdinger, Island Brewing, Asahi, Peroni, Bintang, dan masih banyak lagi. Akan ada beer testing, ada fun games, hadiahnya banyak. Terus ada live DJ, ada Bavarian dance performance. Dan gak ketinggalan juga ada free flow beer dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Tuh, nyenengin kan ya? Terus ada stand makanan yang enak-enak banget. Terus ada pork knuckles. Ini adalah ciri khas dari Oktoberfest. Dan acara ini free entry. Cukup kamu registrasi membership on the spot. Jadi langsung datang Oktoberfest dari Atamba Battle Shop. Hari Sabtu 10 Oktober dan juga Minggu 11 Oktober 2026. Dari jam 5 sore di Beachfront Icon Bali Mall Sanur. Info lengkapnya cek aja atambah.com. Juga sosial medianya di @atambah.id. Sekali lagi, atambah.com.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak selama biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: kasih dan aku tak.
1: Where everyone can be a rock star.